kusia pia nana apia kubi umfripi piasi ela umfitra piasi nezuon namte japa pia apia kubi nana kusia piasi.